0: sul minuto eu tinha ele chula sul tá sul minuto eu tinha ele chula tá sim tá já olha as fitul nei o sistema a sua fua luas sul luas fua no fatal fatal fala o
1: alô foi o chula
0: oi já só foi o dia logo tá ligado lá o
1: Ya, boleh mewah semalu longa di mampu kau le. Di mana yang saya minga di mana yang sok dijadikan kita umat laut kita mah.
0: Alu, biar.
1: Dengan tak dengan apa ya, telefon. Saya minga di kau kuat.
0: I, orang macam awak sok fatu apa ilung ada sehari lah sok.
1: Ayah, ya. Ia kukupu pak ketia ini kisahnya malisai ke. Ketia kita lah tak berdiri. Nak buka dia. Aku umum ini soal buang lah. Dia kau ke ya. Kau tak ada yang lain. Malah orang lain tak ada. Kako sekaya ini tak ada kau. Ini kukupu lah. Masa kemudian. Ini apa ini lah. Kartu kekano, ya, mantap semua. Oh, ini biasa, buat. Koyo, umai koyo itu. Tapi kau ni mah, ini orang ngau kena kekoyo tua, tak boleh bom.
0: Koyo kia umar malam malai lau sini. Kalau aku faham kalau meruok umar malam malu.
1: Yo fakta tiada ni label leher atau salah pilihan mal.
0: Ya, faham macam tu tu. Mana dalam tak puna faham ternoa faham utang fatalah.
1: Kan
0: hari ni. Saya aku jauh jauh faham yang angar upu fakta ibu mahu faham fikau di rolang. Ya. Ya le. Dia ulah fakta sur saya cuma titan.
1: Ya.
0: Tu pulua oleh Taito oleh Saito Martitania ya oleh FM ya. Ya. Ya Raptor. Ya sono ya.
2: Ya, ya Bang Yasa kama.
0: Oi fa tai fa tai ya.
1: Bang Yasa kama.
2: Ya
1: Bang Yasa
2: kama yo ko umma.
0: Fa tai da.
2: Yo umma. ia taku mi ni mene o ina kutau ka la kule pe sere ale a fio mai a mai ia temi famunmoni
0: dare ngon pisi
2: a fio mai a lau a o mai ia mai ia temi malonga ma Reverend
0: Temi
2: o Temi
0: Temi T-A-M-M-Y
2: ia
0: Temi mai.
2: Ia se se ula ku lunga o ngore lai ila o.
0: La fare ngol pisi.
2: A fi o mai a glau ang anga mai a... Ia mai a Temi ka laenga ma Reverend Service ko fi lau a siaka ka laki. Ia.
0: Ia. Service, ia.
2: Ia.
0: U service.
2: Yeah.
0: Service bo service.
2: o service.
0: Service, yeah.
2: Ko fila o asiaka ka laki.
0: Ok, ila. Se isu atura fio mai.
2: Yeah. Kai pastor.
0: Fio mai alo wanganga fitu nga ala. Ok, ila. Esi tau fayat.
2: Yeah. Paskai.
0: Ewa walunga. Apa orang itu fikir kalau kita apa cuma ya, leau.
1: Tung boleh. Iya.
0: Tahu nama?
1: Atas sisi mau leu te mantua. Atun we. Yesu na nga tatu matau. Apostolo Paulo. Isi Roma. Nun tau pui valu. Alfoi pui sumal valu. Pape Paulo. Wau te iloa. Ele tai tai. Ele mafai o na fatusaina. O tātou tī ngā mamafatianga. I mea. O sāu nie le tua mo i tātou o ni tangata. No te pale e le mātaio. Spulu ono, poi upu e lusu pā. Peta langa Yesu. A oai se fia muli muli mai a tea. Ia la fua e ia rona ola. Ma amo rona sa tauro. Una muli muli mai le a tea. Ia peana.
0: Kusara sa kaulo mai ke. Kusara sa kaulo ke mai e yore orkikangi ya.
1: Leai. Ese ano de Dani, ese tato.
0: Afta. Malu.